0: Kumunti, Valent Lease Equipment Limited, Copia Leasing, Renting and Maintenance Services, Stormaster, the best indoors, Fruitelli, All Natural Juice, Ghana, Passion for Technology, Level 2 Feminine Wash, EBS Industries, Your Roofing Experts, Fortune Spread, Yummy, Delicious, Always on Point, Alive Soap, Feel Fresh, Feel Alive, Lost in Dere Ginger Bitters, Ginger Woman and Show, B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-
1: Kwame!
2: Yes, ma!
1: Why not, friend?
2: Ma, are you luck?
1: Why?
2: Ma, we're luck here, friend.